Dengan engkau radio yang bau cik biar saya kasarari sharing haskiam muslimci cari da Dr. Zubairu Abu Bakar Madaki. Idan Allah ya kai mu ranan asabar da saurari mu mai jin wannan shiri da karfe 12 da rabi gidan radion Bauchi ke magana a daidai yanzu a gogon mai nan cewa karfe 10 da rabi daidai sai a saurari shirin mu na gaba wato labarin wasanni tare da Imran Yakubu Galaji da fatan da ya saurari lafiya.

cuma dalam masalah roda genang kita lejam boci biar saya kesarari syiril labar masani carada imrani aku buka lagi saya dah lakim gobi dekar pi goma darabi dede dah sarari wani sabal labarin masani yang untuk di FM service watch radio 294.6 FM. Stay tuned on our next program, World News.

shirin mu na maji magani kenan yazo mai sauraro daga nan gidan radio Bauchi. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 8 da rami na safi zamu kawo muku wani tawani shiri akan mita 94.6. Karfe 9 da rabi a halin yanzu lokacin da zamu kawo muku shirin mu na gaba, kunnen kanawa.